0: Mulakan, dah boleh kita mulakan?
1: Boleh dah.
0: Saya tak risau yang lain, saya melakukannya.
1: Takut mimpi lagi, ya?
0: Kita nak mulakan dengan... Kita nak ke orang yang paling lama lah buat pantun.
1: Saya lah tu, terasa saya kat sini.
0: Dah, baik, silakan.
1: Harum manis menguningi indah terpandang, santai sembang di teratak nyonya. Negeri indah penuh pesona, tahukah puan di mana letaknya? Saya dah jual, tapi saya nak dari YFM yang jawabnya, yang beli pantun saya. Boleh ke?
2: Boleh.
0: Ada bawa dompet tu kalau gitu tak?
2: Ada.
0: Apa lagi?
2: Okey, terima kasih Melaka FM. Ini jawapannya. Harum manis jadi sebutan. Pendang luas, saujana mata. Perlis, negeri kecil, penuh pesona. Walau kecil, tetap bermakna.
0: Ya, bangga orang Perlis tu. Cakap Perlis sikit.
3: Perlis buat bagi bulih.
0: Ui, pekatnya.
3: Bulih tak tu.
2: Bulih sangat. Baik, kita terus saja ke pembantu dari YFM. Yang akan jual kepada pemantun Melaka FM.
4: Okey, saya nak jual pantun saya kepada Melaka FM.
1: Wah, saya kena beli lah ni.
0: Jangan bergaduh.
4: Kalau tak beli, kena datang ke Sarawak.
1: Okey.
0: Bayarlah.
1: Okey, saya dah bersedia untuk menjawabnya, membeli.
4: Okey. Anak rusa berlari ke payah.
0: Kenapa lari?
4: Burung tempua hinggap di dahan. Aha. Negeri jelapang padi terkenal di Malaysia. Apakah namanya negeri kebanggaan?
0: Senangnya teka-tekuk, teka-teki.
1: Bila YFM ada sebut jelapang padi, nampaknya saya macam tahu ni. Jadi izinkan saya membelinya. Tak apa, biar saya jawab. Itu Kedah negeri jelapang padi. Luas terbentang, damai memandang. Warisan tani kekal di hati. Negeri aman, penuh gemilang.
0: Baiklah,
2: kita kepada pemantun yang seterusnya. Pemantun dari negeri FM bertemu dengan pemantun
5: Sabah VFM.
1: Kenapa ada V?
5: Variety.
0: Sudah duduk dua hari dia baru tanya.
2: Okay. Baik, dipersilakan pemantun seterusnya dari Sabah VFM yang akan bertemu dengan pemantun negeri FM.
0: Jangan bergaduh.
5: Baik, saya jual.
0: Pandangan tu macam marah. Jangan marah.
5: Baik, burung merbah terbang ke pulau, singgah sebentar di hujung tanjung. Pulau warisan penuh sejarah lampau. Apakah namanya negeri di Sanjung?
0: Sudah.
2: Baik, jangan risau. Kita beli.
0: Oh, belagaknya dia.
5: Kita datang dengan penuh ilmu di dada.
0: Tak penuh ya. Begitu je dia gelak. Jawab.
5: Okey, baik. Balas. Kita beli. Jambatan megah menghubung daratan. Kota warisan menjadi pujaan. Pulau Pinang, negeri pelancongan. Penuh budaya zaman ke zaman.
2: Nampak tak?
0: Pulau Pinang punya. Macam nak bergaduh betul tadi. Risau saya. Boleh jarakkan tak? Takut nanti kan. Baik. Tadi dah orang kata apa, dari Sabah B ke negeri. Jadi kita nak dengarlah pula. Teka-teki tekuk tu daripada negeri
5: daripada
0: ke Sabah.
5: Negeri ke Sabah VFM. Sudi.
0: Jangan pandang itu macam bergaduh ke?
5: Tombak pendek warisan Laksmana tersimpan rapi di balai diraja. Negeri berdaulat sejak dahulu kala. Apakah namanya, wahai Adinda?
0: Alah, senyum. Dapat panggil Adinda, terus senyum.
2: Sila beli.
1: Tadi macam nak berada.
0: Itulah, patah pancing juga ni. Apa lagi tunggu?
5: Okey, baik. Saya beli. Okey. Sungai Perak,
6: Saksi sejarah. Kesultanan Agong terus bermakna. Perak Darul Rizwan, negeri tersohor megah. Warisan bangsa terus terpelihara.
0: Ya, betul. Pandai Sabah Bia. Very a lot knowledge.
2: Masuk-masuk
0: Bila kita dengar Sabah Bia ni kan,
5: variasi itu.
2: V itu apa variasi?
6: Variety.
0: Bukan Sabah viral, bukan ya? Bukan ya, V itu viral, bukan ya? Jangan cari pasal. Baik, dah selesai dah dari negeri jual ke Sabah V. Sabah V pun dah beli. Banyak dah tu lagis nak balik tu.
2: Makin besar.
0: Betul, makin besar. 7 kilo jadi benar kan ya? Baik, seterusnya pula kita nak dengar dari pemantun inilah bunga tadi. Apa nama?
2: Cepaka.
0: Mungkin Cepaka nak jual ke Cepedak. Baik, okay, silakan Bella. Selangor FM.
6: Saya nak jual pantun ni kepada Pelis FM. Okey, untuk pembukaan dulu.
0: Tudung dah sama pattern tu.
6: Itulah dia. Okey. Anak mami mandi di kali. Pantun dijual, sudilah dia beli.
0: Saya juga anak mami tadi bohong.
6: Gendang dipalu di balai adat. Pendekar lama menjaga negeri. Negeri pesat, pusat masyarakat. Apakah namanya, wahai puteri?
0: Puteri apa lagi? Baleh lah.
3: Dengar ya orang Selangor.
6: Bandar moden penuh cahaya. Rakyat bersatu pelbagai bangsa. Selangor, negeri baju jaya, menjadi nadi ekonomi negara.
0: Ya, betul?
5: Betul.
3: Tempat orang Selangor.
0: Selangor jawapannya. Ini kalau tanya pengacara, tak tahu. Mungkin pengacara mungkin jawab klasik namanya. Tahulah. Kan? Baik. Selangor dah.
2: Giliran Perlis pula. Yeah. Jual pantun kepada...
0: Selangor. Bagi yang ganas sikit, Perlis.
2: Mana boleh kalah.
3: Kita cuba ya.
0: Jangan cuba ni, betul-betul.
3: Aku cuba. Jual ya.
0: Baik.
6: Tepak sirih tersusun indah. Adat dipelihara zaman berzaman. Negeri beradat pepatih nan megah. Apakah namanya, wahai budiman?
0: Siapa nama budiman?
3: Itulah.
2: Tadi Cepaka. Jadi budiman.
0: Dah tukar nama ke? Baiklah, tak apalah budiman tu. Kita lupakan budiman tu.
6: Okey.
0: Cepaka, yeah. Silakan.
6: Dengar ya, Pelis FM.
2: Yeah.
6: Bumbung lentik, lambang pusaka. Adat Minangkabau terus terpelihara. Negeri Sembilan, negeri berdaulat mulia. Tradisi lama kekal terjaga.
0: Ya. Jawapannya negeri Sembilan.
3: Negeri Sembilan.

0: Burung merbah terbang ke hulu, singgah rehat di dahan sana. Pusingan pertama sudah berlalu. Pusingan kedua, kita teruskan bersama. Baik, kita nak teruskan dengan pusingan kedua. Kita nak mulakan dengan pemantun dari Melaka.
1: Okey, saya dah bersedia.
0: Pantun kita power ni. Melaka kan negeri bersejarah.
1: Negeri pantun. Negeri pantun, negeri donang sayang.
0: Alamak, susahlah saya nak pergi Melaka nanti. Nak beli buah.
1: Masuk tol dia pantun.
0: Masuk bayar tol.
1: Kena pantun dulu. Baru boleh masuk Melaka. Okey, saya nak jual pantun ini. Pantunnya berbunyi begini. Hikayat lama ditulis pujangga, Misah rimba dan sungai nan tenang. Negeri terbesar tanah semenanjung kita, apakah namanya negeri gemilang? Saya nak suruh negeri yang jauh di bawah bayu. Saya nak jual kepada Sabah VFM. Boleh ke?
0: Nak jual-jual ke siapa? Baiklah, tak apalah. Hari ni hari anda, kita terima.
1: Okey.
2: Okey, tak apalah. Saya belilah sudah.

0: Baik. Ah, Sabah V pun dah beli.
1: Dah beli.
0: Lagi pun dah lebih 7 kilo tu.
1: Kalau jual balik.
0: Jual lah balik Sabah V.
2: Baik. So saya nak jual kepada Melaka.
1: Jual kat saya balik?
2: Ya, jual kat Melaka.
1: Okey, saya dah bersedia ni nak jawab.
2: Baik. Songket ditenun benang emas dipakai puteri di hari pertabalan. Negeri terkenal seni halus dan warisan. Apakah namanya? Mohon nyatakan.
0: Ha, saya tahu ni. Baik, Melaka.
1: Okey, izinkan saya membelinya ya, Sabah BFM.
2: Baik.
1: Okey, masjid indah bersinar cahaya. Pantai bersih memikat hati. Terengganu negeri penuh budaya. Seni lama terus lestari.
0: Oh, Terengganu.
1: Terengganu kita.
0: Oh, saya ingatkan radio klasik tadi. Wak gepuk getih punya. Tak apa. Aha, dah selesai dah. Sebelah sana.
1: Ini kita kembali ke Selangor. Kita akan bersama-sama dengan Cempaka. Dan Cempaka akan menjualkan pantunnya kepada YFM. Yeah.
0: Sebelah juga.
3: Yeah, sebelah, saya sebelah nak jual juga dengan orang sebelah kiri saya ni. YFM.
0: Mana orang tahu kiri ke kanan ni?
1: Sebab tu dia bagi tahu. Oh, supaya orang dapat bayangkan.
0: Oh, bagus. Bagus pemantun ni. Bagus pemantun ni. Teruskan Cempaka. Yeah. Cempaka ke Cempedak tu?
3: Cempaka. Cempedak tu buah.
0: Baik, Cempaka.
3: Okey, dengarkan ya.
0: Jangan termenung. Dah risau dah tu.
3: Wayang kulit dimainkan dalang. Diiringi paluan rebab dan gendang. Negeri budaya, seni gemilang. Apakah namanya, wahai teman?
1: Boleh, hebat
0: tu YFM ni.
1: DK Barat, bergema suara. Wabulan, terbang tinggi. Kelantan, negeri seni pusaka. Warisan lama, kekal berseri.
0: Baik, YFM jawab betul. Kita nak seterusnya lah. YFM, tadi Cempaka dah jual.
1: Ni kita nak jual laksa Sarawak.
0: Laksa? Keluar dekat Kelantan tu. Baik, silakan.
1: Pahlawan lama menjaga gunung. Legenda tersimpan dalam cerita. Negeri ada, Kinabalu tinggi menjunjung. Apakah namanya, wahai sahabat bijaksana?
0: Oh,
1: senang.
0: Belakang tu bijaksana tu. Macam nyindir. Cuba nyanyi, Cempaka. Sebelum jawab.
1: Dengan mata sekali.
0: Permintaan pengurus. Pengacara ni. Dia nak nyanyi. Cempaka.
3: Saya beli ya. Pulau indah, laut membiru. Pelbagai suku hidup bersatu. Sabah negeri, Borneo itu. Pesona alam memikat kalbu.
0: Ya, tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Sambung. YFM.
1: Tinggi lagi cinta sama kamu.
0: Ya. Ujung-ujung. Ya. Baik, itu dia. Jadi kita nak ke seterusnya lah pula. Baik.
3: Okey, kita jual dulu ya.
1: Ya.
3: Rumah panjang berdiri gagah. Warisan suku zaman dahulu. Negeri terbesar di Borneo megah. Apakah namanya, wahai temanku?
0: Nampak dia bagi baik dulu.
1: Kita ambil hati dulu.
4: Sebab dia jual, ada hint rumah panjang tu. Saya dah dapat nampak dah dekat mana rumah panjang tu kan.
0: Rumah teres. Sebab sekarang rumah teres pun panjang.
4: Betul juga. Baik, saya beli ya. Budaya etnik pelbagai rupa.
0: Ya.
4: Sungai panjang menjadi nadi. Sarawak negeri penuh pesona. Warisan lama terus abadi.
0: Walaupun mencari-cari tadi, betul jawabnya tadi.
4: Sebab rumah panjang di Sarawak tu lama tak pi.
1: Saya rancang
4: teringat pula kan.
0: Tak apalah, nanti pi ya.
4: Nanti kita pi.
0: Tunggulah cuti dulu.
1: Ya. Kan silang budaya.
0: Ya, silang budaya pun takkanlah pergi ke rumah panjang.
1: Aku tak pergi pula.
0: Boleh ke?
4: Boleh.
0: Takpelah, pergi dulu ya. Tak pergi lagi.
1: Nak pergi lagi.
0: Silakan, boleh.
4: Dan saya nak, kalau tadi kita dekat rumah panjang, kita nak bagi dekat negeri FM ni. Saya nak jualnya. Pujangga lama menulis hikayat. Mengisah kota berkembang pesat. Wilayah ibu negara penuh martabat. Apakah namanya, wahai sahabat?
1: Wilayah ibu negara.
3: Kita beli ya.
1: Ya.
3: Menara berkembar